KDRT dan maku kui keadaan yang ternyata bawa orang ni we pelaku KDRT. Angkat tu maku kui pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ya, walaupun lebih banyak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tetapi ada juga perempuan yang KDRT kepada suami. Ikut si cerita nak. Ya, nasabah cowok ni tu di leicala, lebat diri. Leicala ku elei, lebat diri ku arwengi. Dimusiri ku tengah beti. Ya. Ikut tengah sui macal lah. Ikut ni wi. Macal lah tu. Seolah-olah dia gagal angkat nama kundri. Pura si nacala aju, nacala si aju aju. Ya, bahasaan pacarawan. Perempuan ini nasabah, dia nan ulep perengi kasih. Dia nan ulep TV betina. Apa tindro-tindro madece lakena nampak malai bangku. Na boleh roh aju-aju. Ya. Jadi masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya didominasi laki-laki. Akhir-akhir zaman ini makmuri juga pelaku kekerasan. Walaupun lebih banyak laki-laki. Yero nasafahul ta Aisyah tidak pernah Nabi kasar terhadap istri. Baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Deneng kena cari ade. Nabi tabayinina. Ya, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Ketika semuanya ditanya, mereka semuanya bahagia bersama Rasulullah. Jadi maka dia fakulta Aisyah. Nabi juga tidak pernah memukul seorang wanita. Wala khodiman. Itu nangka nacale na barasa ipok batuna. Ya. Iku riolo riasengi budak. Nabi tidak pernah. Apakah budak atau pelayan, Nabi tidak pernah melakukan kekerasan. Pangulta Anas bin Malik. Engkir itu riba tepi rinabita boleh rindok nah. Di umur 10 tahun. Yewe pangulta Anas. Syaga iftana si bawa-bawa si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Jadi kurang lebih umur 20 tahun pangulta Anas. Ia manina dekna si bawa Nabi ta lempa meniri famasena pun Allah taala Nabi ta. Apa yang disaksikan oleh Anas bin Malik selama 10 tahun ini. Ya. Dia nang kenita Nabi tak macai. Ya. Anas ini, sahabat Anas ini dianggap ordal, orang dalam. Biasanya orang dalam itu tahu situasi kondisi dalam rumah tangga, ya, tidak sama dengan orang luar, perlur, ya, yang dia lihat dan dia saksikan apa yang nampak di luar, tapi yang ada di dalam mereka tidak mengetahui. Tapi penghulu tak Anas. Ini semanang

baik kondisi yang ada di luar maupun kondisi dalam rumah tangga Nabi Nissen, dan ia menjadi saksi hidup maka dia Ronevita selama tinggi Nevita dengan keurutan Nevita macai walaupun sekali dengan kenatanekan Nevita. Kenapa engkau lakukan ini? Itu nang kenatanekan Nevita. Kenapa engkau tidak melakukan ini? Ya, inilah yang sangat berkesan dari sahabat Anas bin Malik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyujahida fi sabilillah. Yerudena Nabi tadenangka namacai tidak pernah memukul, menyiksa. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali dalam keadaan berperang di jalan Allah. Wa mani la minhu syai'un qat fayantaqim. Dan niade gaga igo kang ina gitta. Nasabak sedih sewa-sewa fayantaqim. Na angke ditu na gitta. Balas dendam min suabi min suahiwihi dari pelakunya. Illa ayyum tahaka syai'un mimma harimillahi ta'ala fayantakimulillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Kecuali nareko engka sikti sewa sewa fuli lilarangana pungallahu ta'ala, perintah itu dilanggar nampani Nabi tak percaya. Rawahu Muslimun. Ia hadis nama lele pengurutan Imam Muslim. Agai fahaku liriwi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi bayani hilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afwihi amma usiba bi nafsihi. Yewi hadis e majalloi ri engkana iyo nabita maraja dampeng risisina angke tujungi korito. Kalau urusan pribadi Nabi tidak marah, tetapi nariku urusan agama ileca-leca ilecekang agamana pun Allah Ta'ala, barulah Nabi menunjukkan ketegasannya. Banyak kisah-kisah yang kita bisa sampaikan. Timpunan Nabi Ta madakwai di daerah Ta'if. Ya, pada pengajian sebelumnya kurani irampingan riwatunna Nabi Ta riasuna Aqabah Yaumal Aqabah, ketika Nabi berdakwah ke daerah Taif yang di sana banyak keluarga dari ibunya Nabi, ya, dengan harapan banyak dari keluarga dari ibunya menerima dakwah Nabi. Tapi apa yang terjadi? Terbalik 100%, 360 derajat apa yang diharapkan oleh Nabi. Malah Nabi dilempari, Nabi dicaci maki, sehingga Nabi
jauh sampai di daerah Qarnith Ta'alib. Ya, yang kita kenal sekarang ini Qarnul Manazil. Ketika Nabi dalam kondisi seperti itu, dicaci maki, dilempari, engke malaikat Jibrilu, engke malaikat Pak Jaga Bulu datang menawarkan fasallama alayya mak berseleng iloriya nasa nabita nah ini apa nafu adai malaikat Pak Jaga Bulu ya Muhammad inna allaha qad sami'a qawla qawmika lakah wa ana malakul jibali. Eh Muhammad, majapunna kong Allah Ta'ala kuraning kalingani ada-adanna umatmu lori iku na iya'na malaikat fajaga bulu wa qada ba'athani rabbi ilaika li ta'murani bi amrika nutusukak kong Allah Ta'ala sarik kwamengi uparintayang angka fama syikta agi-agi tabuelo ya nareko bahasa tak makupe siap komandan siap perintah agi-agi tafarintanga saya siap laksanakan isyitta atbaktu alaihimul akhsyabai isuruna kung Allah Ta'ala nareko meloki sinin na bulu angke macawe eriwi urungi aku akan timpakan kepada penduduknya to'i. Tapi agan aku ada nabi tak. Bal arju ayyuh rijallahu min asladihim mayya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a. Bahkan yang kepaha mafuranmu kak. Mati bi angka anak apuna masum pelori bunga Allah Ta'ala. Di nafak di bunga Allah Ta'ala kuritu nasabak sidi sewa-sewa. Ya, itu sinariku bahasana barasaji. Ayyuh rijallahu min aslabihim mayyatawallah. Nariko ambok na di na melo matepe anak nafa. Nariko indo na di na melo matepe wijan nafa. Nariko latok na di na melo matepe apo nafa. Nariko nini na di na melo matepe apo nafa. Ya, alhamdulillah. Ternyata doa Nabi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Thaif sekarang semuanya beragama Islam. Bahkan dalam kisah yang lain Nabi berdoa. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ibu, tawiringi afatiruang wa waqfu ummatku. Ia minafakwaka nasabak dik minafahami agama ke utiwirengi. Ya narito agama asal lengeng, agama asal lemah. Banyak kisah-kisah yang terjadi pada diri Nabi yang bisa menjadi teladan buat kita. Narik urusan pribadi, Nabi tidak pernah marah. Engka sewawatu Arab Badwi. Biasanya Arab Batwi, Arab Kampung. Engka sarubanna nabita napujilata. Ya. Yero sarubanna nabita napujilata. Marelo diri nabita mak getetu ni. Sambil minta, sambil ditarik sorbannya nabi. Onrobatena geteng ya rosa rubenge oko alona nabita lehernya nabi itu berbekas memerah
Ya. Apakah Nabi marah? Nabi tidak marah. Ya. Nabi tetap memberikan sorbannya kepada Arab Badwi tersebut. Ya, yaitu nama relo, yaitu nama kasara. Tapi Nabi tidak marah. Nah, pertanyaannya, yang boleh balik, misalnya ini relo agak gatah. Nah, ini apa? Nah, susah ini. Kira-kira ilas mungkin makbiri. Ya. Nabi tetap memberikan. Dalam kisah yang lain, ketika paman Nabi Sayyidana Hamzah wafat di perang Uhud pada tahun kedua Hijriah, siapakah pembunuh sahabat Sayyidana Hamzah? Ya, paman Nabi ini, Sayyidana Hamzah, juga mempunyai gelaran Asadullah, singana fungallah ta'ala. Yewi amurena Nabi Teresang Hamzah sangat mahir dalam pertempuran, dan ia gugur pada perang Uhud. Siapakah nama pembunuh dari paman Nabi ini? Namanya Wahsy. Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini asalnya dari Habasyah, Ethiopia, daerah Afrika. Ia menjadi budak dari seorang pembesar Quraisy yang bernama Hindun. Hindun ini sangat marah, sangat dendam aga sabana nasaba mate amurina tempona ripada di perambada. Jadi nahudangi Wahsy narekumelo ko maradeka, kau bunuh itu Hamzah pamannya Nabi Muhammad. Jadi makadani Wahsy siap, tapi apa jaminannya? Betuan, kalau perintah saya laksanakan dan berhasil, agak jaminannya. Ya, siapa yang bisa menjamin saya? Kemudian disampaikan kepadanya, saya akan umumkan bahwa engkau akan dimerdekakan pada saat engkau mampu membunuh Hamzah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perjanjian ini deal pada saat perang Uhud, iyo dilalernya sejarah. Sesungguhnya Wahsy ini tidak pintar berperang, tapi jago dalam melempar tombak. Denang kena salah nariku, alena mak diper. Ketika terjadi perang Uhud, dia selalu mencari posisi agar lebih dekat dengan Hamzah bin Abdul Muttalib.
Jero Pangulutang Hamsa terkenal dan mudah dikenal. Nasabah engka tanda-tanda di uluna dari Kuloi Mamusu. Dari situlah diketahui dengan mudah di mana posisinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Wahsy sudah mendekati Hamzah bin Abdul Muttalib, tiba-tiba ada orang Quraisy yang menghalanginya dan ingin juga membunuh Sayyidana Hamzah. Tetapi apa yang terjadi? Lebih duluan Sayyidana Hamzah menebas tubuhnya sehingga ia terkapar. Pada saat itulah Wahsy menggunakan kesempatan untuk melemparkan tombaknya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kena dadanya dan tewas meninggal seketika. Wahsy ini setelah Perang Badar, beberapa tahun kemudian pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Nabi menaklukkan kota Makkah sehingga orang kafir Makkah pada saat itu lari menyelamatkan diri. Dari Kudina Ta'ama Salam lari menyelamatkan diri, termasuk ini Wahsy. Wahsy ini ketika terjadi Fathu Makkah, ia larinya ke Ta'if. Ya, larinya ke Ta'if kurang lebih 90 kilo sampai 100 kilo dari kota Makkah. Ia lari bersembunyi ke sana karena takut akan dicari, karena dia sebagai pembunuhnya pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ia mengira umat Islam akan balas dendam. Apa yang terjadi? Pada saat terjadi Fathu Makkah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Kemudian sampailah kabar ini kepada Wahsy. Wahai Wahsy, sejauh manapun engkau lari, engkau akan didapatkan. Nabi Muhammad akan mengampuni orang-orang yang masuk Islam. Nabi Muhammad akan memberimu keamanan dan kedamaian ketika engkau memasuki Islam dan menerima kebenaran ajaran Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, Wahsy